0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Darongo te tikana to mona tau na rinrolangi ki nou te solo e na sere sulu silika sabo tingo vi kende tini kalima na miniti me walu na kaloko. Ia e na moni tali moni kandua a tiku ki na ndo na nda hulangi e na mbongi vina kendai. Au kila niwa tukuna tiku e na na bizana mini sao ti na buku ni kena maro te kitiko na maza ni vosa baka viti e na vivu no songo e o terroir vi kenda na na lube ibite nda sami tiko boli tingo ya terroir e nda papi nipina kani sa tiko na moni telefoni kando na nonra to wa prestendi sen io na nonra te liu liu ni na Fijian community mai deneden nda sana vambula sarra vi turanga yanu na mbongi vina kendai to manda una okila ni nreu sa vitala na oti en ke ne mai yo na kerker muni na rinipa madala teki ke muni tali manda vir na doni varronga na mbongi vina kendai
2: Yang boleh kita kena turangan merama, nak terbuat dengan elok. Yang untuk terkita kena berong mena program kita buat, nak berong buka. Nah, kan bu erit nampak lagi untuk turangan masa betah kena ronga. Kau kasih sara nak kurut tumbuh, kau dah lihat merah. Nah, benda boleh benda nuale sih. Kau benda benda kani, dah benda benda kani sulit tu nama tentu nuan Islam di benda marutak. Nama dah ni masa abit Islam. Kito tiko na madang ko na lotu mami lotu bata na ngoni viti ba kaki na rna ngoni buli ke mami lotu na singa tambu na moniti ando na kalasini sivi sivi alaka na mena pumri sa wala saranga na ngoni rabe buli sivi sivi a sivi kina na ni mami lali na ni mataka na sana borita kiti kuvirna community na lali ke mamia shivita na singa moniki na singa tusi tinda nuala si ke mamia rabuli kesi kesi na ngone ya na singa tusi ti na kavini singa tusi ti rake mungai tambaka ndana ngito tats baka kwe yango wira ke dana ngone buli wira na leoni community ngo dani tindana kana nandra maruta kana dharu na ngone leo na bako ko yang ya na singa boke lulu ada ke kina ndua na buli bakasanga pra buli bakasanga baka bitur na urna ngone na ka bitalanga ada ke kina kila kila manda ta ndona kana ndo marota ka chikona ngone na program di baka chikona community na lo menamba ke ngona no a ndanyolesi ada ke kina ndona rad disco na urna katikat urna ngone lalai. New Jack, ya tiki wumai na ono kina pemani vitu ngai wala kaloko. Rendora, rendora nonra bulanait. Se nonra ngulusen ke urna ngone. Urna ngone bulia ni university.
1: Ya, amai, ida buka kosetiku na wan telefoni mai te poite na bogi pina kendai nda na gaisa matalitiko avei Eric Nambalangi na vizita

0: karana ngoro. Awa beliuta ki tu ili ui na sama sama marama na monongo sa mobilita ki tu kamo tu makasawa we na marama. Marama tal ili ta tal chika na project ni sama sama marama mai ni. Wan se dio na makina beliuta ki sangai tu buki na tiki nomba tiki nomba tiki nomba reta kena tiki nomba tiki tu beli tek chiko sa na boleh kalengar di mendawa cha nweri nemba ki borto sa na beli tek chiko tiki nomba wa
1: na kare ni nita mo tak mantang ana nomu ni ngole mai na maram ni lo mai piti nomu kuni mai bakri tek kita kata kini linga ni tiki nomba yo kalate kami don makati ko na mata ni bos bakri piti ati kena singa ni singa kei piti ni singa paro yo
0: kita maro ko tali bunyi kita tinggal mana betul betul seperti na merame di lomai biji istilahnya. Pak Bosi bertanya cikgu iyo kalan. Tuh seperti ani kena itu mai sama ni cikgu iki ane ni mami itu betul bang. Nekin mami boleh mai yang kalan. Nekin sama mami pun nak ni boleh kata cikgu nanti orang tahu tu na merame nekin mami cikgu boleh yang kalan. Main nanti kerana tiki lomai biji jin kerana tiki mata tak kiki ada nanti kerana tiki noya kau kira nanti gue nyokalan main nanti ni memila kau main memi kota main na tentang ini na nana kata ni lagi kila kina ni memi tuh biji kina mai bolita ke ngoni salah salah ni nonra maka tangi tangi bukan lain lain nama ramah dan untuk mandangin na beka yang datang ke ramah nama ramah nanti bekoro Ejikina, enam tahun ini saya pernah jadi tak tak. Kita ini bukan yang balik lagi, bukan yang jadi mai. Kita memang sesuatu yang agak mengekang. Akhirnya, mungkin lo maybe itu orang marah marah cium bayang kelar. Kita marah tak pati. Di mata kita lah, enam tahun itu Ejikina tu ada solid, tu mereka pun cipta marah marah maybe cium kelar. Mereka bukan kan, tu ada project kita mereka pun cipta maybe na marah marah lo maybe. Enak semua sebab marah.
1: Asal masuk balik lagi dari tahun ni projek gua ini memang mazal mandi kena.
0: Kena kena projek tu gua. Kita bakal tukar tu me ngoni sal ni kena wali sona lenga tu ya tu mesti. Kita bi kita ni irna bukan hendak kelan dah kaya ni ano. Kita ni tiki ni bulan na main tu berat. Kita nanti mau main main pakai ni sebagai cukup-cukup irna untuk kita semua. Sangkai lah aku cukup nampu ni, cukup sui. Ya, nak menunggu kemana ni, nak projek ya, aku tak kisah ngamen, kat sana ya. Ya, kemana bisa ngamen, gua na dure, saya hostel. Dan gua maru ikin, nak wanya lain lo mewi di kota Sarawak, tapi nak puli, dar mewi puli universiti, cukup sui. Mai maru ikin, nak merang kerep, tapi nak merang di rawat, tapi nak merang.
1: Ana pe tene sine ni sati ke nango kalande. Na puno da buset na puno ke ni same barte ke tarda ke linga kina. Aba da puno non ra. Bas ke mena len puno rito pon vale bu ke mu ni na mu ni ti ko vale ko.
0: Ma mi mar ta vale bu na. Na no ke me ti gua se ni sine ni me mo ka ta ke tarda ke linga ke ke na poli ta ke na no ke ti ko na bas ke ka. Senta. Kemana tak kubu bolita kesalnya kita apa? Jadi ngaram maram, ngaram maram. Gua sekarang di sana. Ia pun gua sahut cuma ini. Sampai waktu cuma nak makan ini. Nanti kena aku. Kim nama ketika menanggai kau yang ini nanggul ini. Fiji Day celebration yang kelan.
1: Kalau ibu biar nama maram gua sampai mesti ini ngundang, mesti ini ngundang merah. Untuk anggap buka mantangai. Masa pernah tali ni nonton tali tak ketika nanti aku boleh, tapi kena misau ketika kena nonton merah tak ketika nonton boleh.
0: Ele mira sangue mata ini ngono mira biji biji kini. Dona kau kana nyo ni kilai. Dona kana le no no marau. Iyo.
1: Angku. Bala tengah na non ribul ye. Wanda pana market. Dona mun salang gon sampe mengare no ni ti kong gon sampe pare tengah na market ni no ni boli.
0: Kimang sa. Wa kami ni pana wale. Nona ngoni salam buat kimi mai sema bina kina. Atkin na tokir cuma yang kelan. Kimi bisa buli taleng apa le? Mungkin kimi kila nata tu sedia rangan repon. Nama tanya linda tama. Na tapi sekarang ni linda rupanya kata. Ka saat kita taleng asal nabi tartara. Ia kan meralis kita sema kina nama kita. Sama rau pun le na merama. Sarau ni tu lah, ngoni salam buat rau ni sema mikina. Merau tahu ngan ibu kita kena nombra
1: Mungkin mending kau yang kalah ni, tapi tu sangat ibu kita dan mungkin kau, kau sedih mending kau mungkin tu nombra kau merang kau memang kau na, malam ini baru tengok memang kau tak kata kenili, entar kau ni mesti alit tak. Kita mungkin itu betul pun ngoni na, kau ni talam ini talam kau na.
0: Oh, bukan betul ni na, tiga cuba cuba talam kau. Ni mungkin memang bos saya ribu sakit alit kita tu nombra ramai di Zelandia. Ramai nama ibu ti, kita nak lakukan nama ibu ti, kita lebih tahu nama binaka. Tak cukup ni terus tu. Mengundi salam ni memi. Kau tak main ni tak akan dilihat ni tahun dok ibu ti. Siapa binaka nama kita? Mengundi salam tak akan dilihat tak akan dilihat ini merama. Di rambi tu memi ti mentang ay. Rambi lihat pun nama kasama. Rambi serawa lihat pun nak. Oh mampu terlihat ni semua ibu ti. Lihat pun salam nak serawa. Untuk ni okey lah nama karma. Dono makai okelan.
1: Kena cuci ngan, tetapi kan ibu mari takkan tu nih tukuk tukuk biarkan ibu mari tak bernal baby tertunggu kalau di kini selain.
0: Entuh na itu tu entuh nak kanan ibu marah ubah bini binakan. Irtu nama marah bernal baby kau kalau. Nira nirtu pakai semua tak bertu siapa ya ni? Sama dengan nirtu bang ya ni nak project kita nak cara betul nama marah bernal baby. Sarau tangan nira bukian nama marah tak apa ya? Boleh tak kena tarik nirinya? Karena tahu nggak nih kima minat saya main aku tuh kena mengangkat tuh tak kena market di bengkar aku harus tak nama ramu. Nah itu tuh boleh mana? Kalau bini bini nakal ya, dia nak kan orang bini bini nakal tuh nama ramu lo main. Nih kima bisa boleh kata nih donor tuh semua bulu kan? Sarwin donor tuh semua bulu ini kena orang tuh nopo kemain naik kabin nama. Nama ramu lo main bisa di munggu. Dia nopo bini bini lemu. Iya, dia dalam nana Katung bego, entah lebih ramah ramah, karena marah tak lagi, penak lagi,
1: naksan lagi.

totoka, totoka pakaoti, simirava, hisele kobiti, bamaro te kende tiko, sa sibine tini ena rua sanga vulka rua na miniti. Ngore ni rongo sere, tale taki, mai beke muni, ki beke muna ni. Yo, kere sere tiko, vivo tai, ena na seba walu nan rau, seba, seba, seba, lima tolundua. Se o ni rasaranga ni message mai en a PMN page, se na Facebook page. Namani Facebook page na pmn.co.nz. Se na rasaranga ni o ni girasara talanga mai en a save a olden rau, save a save a save a lima tolundua. Pakamula wa wo kitiko na lima tolundua PI frequency o kalandi do mbulu binaka na dua seba rua poindi rua au kila elevu sera wataronga tiko nga sera wataronga tiko nga sera tiko mpaka nga na AM frequency ndua tarungi yon namata sa oti au sa lako tiko na 531 PI au singa nintoro rao au sa ngei pamadara taka nangonangko sa FM frequency. Dua seva rua poindi rua. Mai whangarei ndo umbulu binaka, dua seva tolu poindi ono, mai kirikiri roa, Hamilton, dua seva tolu poindi wa, Tauranga, dua seva tolu poindi walu, Rotorua, ndo umbulu binaka, dua seva tolu poindi diwa. Wakumbula tau tinga, mai wikim do mai taupo, dua seva wa, Hawks Bay, dua seba tolu poindi diwa, Taranaki, dua seba tolu poindi diwa, talinga, ndo mula binaka mai Manawatu, dua seba tolu poindi wa, Korturangan, dua seba tolu poindi